0: Asempa FM.
1: Ewadi nhyia wo so so sɛ dani dan nyina utie na enen so so utie. Yesu so a enen kwa ne da edikan ya yet